0: claro.
1: Ni sogoma kukura nege kanye konotombi jifa Niger jamanala kanye shigi sera 600 Dakar Senegal fabala
2: kumba kanunte
1: Niger marabako kusura suka murutili walo bana tike dara surasi chamaka anikodo ye marfabla uirayi surasi kulu krenkrene minka bara penendo chitike wale kele lima kulu do kumini murutili wale nkofe kalanyini kafanga d'Afrique marabako kube ukabuluka dakuna mamudu jalo bena nyefolike anye ani mune beseka famnya nifanga d'Afrique langini na ameklaka lakana kodo mbaga Umar Berthe lame uka lagini doko kunkele dare salam nyamanto urukutulinko jama nakuntiki Mamadi Doumbia taranyeda kasarakayero nkankunu akumplalendo sira naka marabaga jekulu mogodo ye jamana nyama souk malasila yere ya lase kuyele mababe na keyoro ina kofe amena general Amara Kamara lame uka audonse kokura RFI manekan sanfe akok ni Niger de manado blastran aninka managan kono ngasuro marabago ye ayira kusira kasura si murutulun ka fanga d'Afrique kumbe ni risikele choka de mawiye tunata me fanga nyemoko kasura su garde présidentiel siraka sura si daga base aérienne 101 ani yoro krenkrene do bossi sura si murutulun la Mamoudou Diallo akobe la hala jumena ni watina
3: basi ki segita si sa Niger sordasi siraka kunu ka sordasi murutulun ka benkani unye tigadi kutige da kokura base 101 sordasi ukadara kan kelebolo ministre général Salifou Modi de ni ira la selisebe de économie karana kuna fon law fe jabarani sola kunu seveni kona fora ka giya ko sordasi do de tum murtila kukunda base 101 sordasi ukadara kan yamana nyema so masuniala ani pankun gigi sola wa ko sordasi nunu kala ni fana tu ye kutige da u tu nyondo di kan ka keni Russie jamana kala sigde mi ye nyame ye kuna foni di mindi kuna fonya mindi wala sa uye seibaya soro sordasi murutili ukan Niger marabaka uye Africa Corps ka deme soro omi sefe usira kutige da base 101 sordasi ukadaga eroma niya sunye flana ndiye nina kono Niger ye deme soro Rusi ka sordasi nunufe uka la selisebe ndo kono Algeri marabaka uye benkani nunukon kosobe ayos jamana ufana ye benkani nunukon kakeni kuna fonya laba uye sordasi murutili kiaman de ubonena unina karinyoa ni hukumu kono dofana mine yadu kirna karina ulumin kono sordasi murutili ube iye ube ka marfa bila kumba kanuti
1: enite Mamoudou ni nyefolu la ni mimbora akotola amenuda anlame boko ukuluka ngameto Niger Alissa kle kelen sorasuka murutili walinko ka langininka fanga d'Afrique yela muni miseka famnya o langinina Umar Berthe lakana kudomboka kafola kapsika kebe maliami me sorasuni nyongonche lakana balia irekula ankalame
4: Niger koni mwati seka foko geliate Niger jamona maratoko la biyo. Kile, mwati seka fofene ko geliate Niger kono biyo. Fla, mwati seka fofene ko Niger sorashuka biko geliatu kan. Geliabu kan, Niger sorashuka. Barsa, ina jika fo, kabili chaman chepange na fwa mwa ko tradisyon. O nana, furgu chayara jamona maratoko fe sorashuka wade kon nala. Barsa surashu do jamana maratoko te adafo amata surashu do ka jimi sarafe kosebe barsa surashu munube kangon surtout munube yoro konala yoro munu kagele nori enfin desert konna nunula ulube ka jigilike iba foko minako bula ani oka traitement ko en gros ibna yika fo ni wakati na koni adafo unana si yoro do la sa foi kuntu kona la sa ka jamana li fanga li dafri wala sa ure de ka fanga la sa no ka jamana maratoko yelema donc jamana maratoko sa ve o de mo taka o dis me sera fe
1: ni kny Umar Berthe lakanako dombaka ka nyefolu yi bia san sa batigitigi Brice Clotaire Olingi Gemaye Ali Bongo ka fanga dafri jamana nkono utukalo kule bisaba la kodoni do 100 inafo yirema horonya do olubulo
5: RFI Conakry Dishekini kunonton, tomin kunonton.
1: La Guinée kunka kunu jamana kuntiki Mamadi Doumbia tarabo Dar es Salaam nyama nyama boyoro kasara kero ina o kasara mi kunkera utukalo kile mwa anfla ka mogo bisaba aniko bone unina jamana kuntiki kata sibla tagama isinfe ani marabaga jekulu moko chama disira nyoko fe kenenka yino jamana nyama ya suka kumala sila general Amara Kamara mink me ulu yere chema ya lasi kuyelema ba debina ke yoraina anka general Amara Kamara lame uka.
0: Le chef de l'État a été endeuillé par le drame qui s'est
6: passé. Kontigi deguna kosebe nini kasara minkera Dar es Salaam kina. Wasa kanaka dusukasi yani jeira sigidala deuna. Ode kama aere sera kene ikambi. Akoka gelen kadaka ni chama de tanyara. Waya mbela jelen degun. Jeni duwa uko, jamana kontigi kuye ya maru yao didifana. Olufana kere sababu ye awilila kana inye da bara uka ube tabulu mina. Anika adon, nika soro ube na banwati kofolena aniteliala. Wakari temele indela ere, yani kasara inkake bara utunka kanka boloda ni yoro ina. Osiratike de la kasara insina ka bali bela jelena. Ode la mbafa uye ko biambe kene minka boloda lendo kanyama ni mbela jelen la tunu bao jamana kuntigi efere kura udengani ya ukakea. Ode la kene mbena yelema kake furuba lafia kene badoye mimbena don faba in la chenyali bara ukukunuko.
0: Contribuye a l'embellissement de notre belle capitale.
1: Nik nye la gine jamana nyama souk malasela generala Amara Kamaraka nyefoluye. Ameta gine bisao sisan yen jamana don wole lindo kalata bonkono bi kaira nusona walma numa son serasumba kura falenima o faleni nyere la ngine na sora surife serasumba kura imbena dofra jamana kuntiki ka fangaka ni aklina ira kalata imbeka ke kasuro jamana kuntiki kalata ani wasadi kalata obuluda lindo kabe Desembre kalo kle waroma. RD Congo jamana kuntiki Félix Tshisekedi kasiki kafoba dialogue national kumachia lendo alisa fangasi na frakankulu se 64 kote son osigia fosikika fobaima wakubi na mogo labo septembre kalu klita aninduru kuka dusu toro hira Nepal farafina kwa ka mogo keme wolovla aninko ulude nintura jiwoyo kasara la minkera arabadu dobeka farajato uka katafe marabako kafula kwa mogo basaba aninko ulule tunyodo alisa nyinu besi na kaseka kasarato uye uluere chema nyedi logo jolo ube ala onichi alamelila nino kumambolo ka lase oma okambe.
7: Les arbres de l'espoir en Dioula. 11.
8: Tani Kélé.
9: Bois, nous sommes. Bois, à mes coffres.
10: Né, en tête. Il
9: Bois,
10: Wati wati ningi konyinga ntiye ibe bo juna ido fanate do juna ibe kelimpe le tofuru kono ya mukoso moseka ni musoko le bila fonyene ameta ka mro fo iba mamina en même temps
9: e bwa o le tesan
10: ah o temu ne bi
9: nga finyana bwa ngome tan tirito le ko
10: moseka nte fe ki ye mota groupe nu ko tuguni o mai droge ole o be dromi amo yela du kono ya de
9: bwa nga finyana ngome tan tirito le ko ah nga dentene tugune ah meseka singira crossan
10: Moseka, isira ikoro, imase yire koro, foka ta dunia ban, ndene biye.
9: Bwa ngame, mena janton yire la, ngame.
10: Ah, okon mena afisaya. Uba kete lecho, katuka kono la.
9: Tene etukunne, han? Meseka singire koro osan.
10: Moseka, isira ikoro, imase yire koro, foka ta dunia ban, ndene biye.
9: Bwa ngame, mena janton yire la, ngame.
10: Ah, okon mena afisaya.